amahirwe ntuzigere ugira ikosa na rimwe ukorera umuntu nk'uwo nguwo, kuko iyo umuciye intege kuri wowe gusa uba wumva ibyiza yagukoreye bihagije, ariko disi jya umenya yuko hari n'abandi bari basigaye inyuma. Cause Sugar atubwira ati Payna, umwe mu bahanzi rwose nakubwira nti ukwiye kubatega amatwi, ukwiye kubahereza imbaraga, ukwiye kubahereza umwanya, ukwiye kubumva, kubera ko ni umwe mu bahanzi beza cyane kandi bagifite uruvugiro ndetse no kuzamuka. Baracyafite impamvu yo kubavugira, bafite n'amahirwe menshi yo kwisanga ahantu heza hadasanzwe. Tuvuyeho rero duhita tunanyaruka tukajya no kureba kuri bakuru babo baba baraje muri uyu mwuga ariko b'abanyarwanda byensile. Rero uyu mugabo bita Mario Corona Machado ni umunya Venezuela.